0: Pa zabwino maka pokonza msewu ochokera ku kasosole mlokalidade ya kasupe kudzafika pa sete ya furankungu anthu amayenda ma awala ochuluka kamba kavuto la msewu mtulangani wachilukwa mmidzi anacheza ndi woyendetsa galimoto bambo Lazaro Andrasoni bambo Antonio wakabaza ndi gogochalo nyakwawa yalimana wanchiza bambo jasi akufotokoza zambiri
1: ayi kumbali ya nsewu kwa pano pati zili bwino kwa madera ambiri amene anali onongeka ati kukonzera konzera ndithu ndamabwinobwino
0: kalekale lija ndi lero musiyanitsa kwa
1: kalekale lija ndi lero tikusiyanitsa kwambiri chifukwa kalelo nsewu nali woti watha ndithu koma atikonzera konzera mokumbika kumbika atiyatsira madoti atsenderatsendera moti tikanyamuka mtunda amene timayenda mwina ka 3 hours tikukwanitsa mwina kuyenda cha 2 hours
2: ayi sangalati nchabwino choti nsewone onongeka zedi ndi apapati kunzera mwati ndatsabwino zimakozedi zimapasola kozo uti ndiboma imene alipanga zimenezi
0: uchoka kukhwera zafika uno matenga nthawi bwanji
2: wani awa basi
0: wani awa kalekale matenga nthawi bwa
2: ayi mwayo 3 hours idakali njira
3: tichenjezeso anthu kuti liwiro ufuna kuchepetsako kwa moyo sagula moyo subwera kawiri moyo ndi kamodzi ndiye uthenga wakulu ndi umenewo komanso tithokoze boma popanga mgwirizano ndi machina pamene atikonzera
0: DC wa boma la makanga bambo Daniel Elias Pinala wati boma lipitiriza kugwira ntchito yachitukuko pamodzi ndi makampani wosiyanasiyana omwe ali kugwira ntchito mboma lino pofuna kuti anthu akhale mtendere
4: koma monga boma tikuyesesa kunena kuti ndi amene akupanga makampani azosiyanasiyana monga ngati amagolide tikhale nawo pansi amodzi mwa iwo ndi kampani ya kasosole imepanga machotso za golide ku kasosole titakhala nawo pansi tatathi kuti mutithandizire kukonza mizewu ndi iwo adanena kuti chaka cha mmawa kuyambira mwezi wa Mei tidzayamba kukonza ndiye lero lino adakamba kukonza msewu umenewu ukonze bochokera ku kasosole ufika ku Furankungu pa mtunda wa 8 kilometers lero lino tukamba ali kuno kusede kuti apitirize kugwira ntchito imeneyi cholinga chathu nchonena kuti tikhale ndi misewu yabwino mdera lonse la makanga lino kuthenga mene tingapereke ngati boma la makanga kwa fuko lonse lokhala kuno ku district ya makanga ngonena kuti pamene boma likukonza misewu ndi kuti lupangitsa unene kuti chitukuko chifulumire kuchitika kotero kuti aliyense okhala kuno makanga ngofunaka kuti misewu imene tipangayi ayigwiritse ntchito moyenerera ayina kupanga mabizinesi komanso amene akuyenda ndi mamota ndi zina ndi zina ngofuna adzenda ndithu mwatcheru mosathamanga kwambiri 14 nsewu kakongola chonchi kawirikawiri pamachitikanso zingozi zosiyanasiyana sitimafuna kuti kudzera ku nsewu umene tikhale ndi magazi ochulukira mu nsewu
0: nsewu wakonzedwayu upangitsa kuti anthu akwanitse kudutsitsa zokolola zawo maka kupita itsa ku misika imene imapezeka pa sedi ya Furankungu komanso ichepetsa nthawi yoyenda kuti akafike ku malowa kampani yomwe yakonza ndi MMC Resorts imene imakumba miyala ya golide kukansosole maka mboma lino la makanga kuchokera kuno ku Furankungu mboma lino la makanga ndine Tito Julio
5: DC wa boma la makanga wauza kampani ya Mosambiki Leaf Tobacco kuti agule fuja yense yemwe alimalima mu kampeni ya ulimi wa 2025-2026. Tito Julio ali ndi zambiri.
0: Daniel Elias Pinala DC wa boma la makanga wafotokoza izi pomwe anaendera msika wa kampani yogula foja maka ku Furankungu. Mtsogoleriyu wati kampani iyenera kugula foja ense wa alimi kamba kakuti alimi alibe malo osungira foja iyi mwa alimi wa foja akufotokozera mavuto omwe akhala ali kumana nawo nsizoni ino
6: akampani atitapempha kuti atithandizire kuonea kuti ibe foja wachoka kuda sichifukwa cha ifayi koma ifayi cha mvula akwanitsa kuti mvetsetsa ndi kuti kugula fojayo moyenelera ngati imene atinera bwanawo pempho latenelilinalimenerolo ku kampani
7: zimene zachitika kutalile nkuti anthu abweretsa foja ndiye foja wina amakhalira panja njepa akuti target yatani yakwanira pamene kale amanena zaonena kuti munthu pafunika akalima foja adzipeza phindu ndiye munthu apezeka kuti walima foja uja wachuluka akuti fere kupatsani marumba pang'ono mabweretsa foja ombiri bwanji uyo abakhala pambali mzimene alimi alilira fomkhozoona sitakili ukoyo nzoti foja ameneyo amabwezedwa kuti abakhala yapo zikomo kwambiri
0: Abina alati, kampani igula foja yense walimi.
8: Ndiye chimene chimafunikira kuti ziyende bwino, kumafunika kutsatitsa malangizo amene a kampani wadanena kuchokera nthawi yofesa kasamaliridwe ka foja chifukwa foja wina aliyense amakhala ndi mtengo wake. ndipo mafunika kuti mulimi atsatire njira zimenezo. Kusamala foja kumatandizo onene kuti nthawi ikakwana yokolola tipeze zochuluka zokwanira. Tawauza kampano nena kuti nkofunika kuti mu season ino foja alimi awagule moyenera ndi mmenewo adasamalira foja wawoyo. Pakati patidadze kumana ndi vuto lina logwetsa masamba. Vena nkagwetsa adawauza kuti adzigwetsa masamba awira atatu anayi tidakhalaso pansi kuti mukatero mwina sizikhala bwinoyi. Fofoja amena kuchotsayo adakadze kugulitsa mtawi ina. Ndiye vena adagwetsa, vena sadagwetsa masambawo. Koma nthawi ino akampani tawakuza kuti nkofunika foja amugulewo yense. Asatsali foja ayifoti anthu athunu mulibe kosungira foja. Fojwa sitisonga nkhokwe. Kunkhokwe kotsala foja nkuti? Kuno kotsala foja ku. Kuti tawakuza kuti foja ngofunika kuti yense agulibwe komanso agulibwe ndi mitengo yoyenerera. Kaviri kaviri vuto lima kala kukalasifaya. Ndepa maambika vuto pamene.
0: Kampani ya foja imakula foja ndimene anapangenirana pangano losainirana ndi kampani komanso alimi. Ikafika nthawi yogula foja kampani imalemba wanshitu wa sizoni nchaka chino analemba anthu okwanira 380 pa figa ya ndondomeko imene adatalembe idakonzedwa ya 401. Kuchokera kuno ku Furankungu, Mbomalamakanga ndine Tito Chulio.

0: Tetapi saya kembali mikirnya selepas begini, kemarin sokulon semene muncirah program ini ya ciri kuku mizi. On vera entah ini 20 minutes past 5, posisi apa mufan kani di sungguh jazirah. Masuk apa anji? Konsekuensi kemudian nyomuli nangkat sebulan nyomuli apa muda ni lelolo pa 2 June 2026. Anzati kushangara mwajuka bwanje kunte mangao kuri ndifika pozolo era dzina limene lolo nte mangao sizina lizopweka kwamba ndinkama ndi ntenga mau ndi nte mangao ntenga mau ai wanje bwanje kuntenga mau ndi anthu mbadapo kuntenga mau ndi kutezo kushangauria ai kuno ndikuntema ngawo kubenga kwachabwanje kumochezi ndiye kutsanganonso kulibenga wina kuchifunde kuli mwalaji kumochezi nso kuli mwalaji kusofana kuli Mwanza ndiye kumalaye kuli Mwanza ndiye kumalaye kuli Tsangano mbali iyo yakumangozi ndiye kutete kuli Tsangano ndimene zimayendera Malaye kuli doa utete nse kuli doa usiana wake nkuli doa wangu Malawi ama polisi zizewa zizewa zizajodi anzato nde doa wangu tete asalonga sena Salonga chisena mwadidi mwene Waa Amfira nchawi ndi 5:30 5:30
1: Kani za shigao shatete ndizo onje zirapo

amane kujia kuimba kwa mkwazi lankeni amazo nariani urifike chapanyi timani ishtu sexy ndia wapenza ena aurijuloli chikulana kumajo kanao ndia kutirana abwele lapa nyumba kumamayo angachano kupandulana wazibwela mba wawono kungo filo sesa anopanzano unari kutirana

Bah, si rumahnya aja, ada yang disenggarain si kula beti dia anu di. Ah. Ini lagi aku cerita ni, deh, ni sendiri aku lah kan tu. Zoe nari beti dia anu.

chimene chilikatudzula ulemu kuti ena anapeze kuti kusangala kwambiri kuposa ena ake tsiku ina zimene sindamvetsetsa ndipo ina angadzapezeka mkumandiuza kuti amamvetsetsa azimayi ngwabodza ameneyo azimayi ali ngati mukuona kupheka nsima ndiye kuti nsima nje mukayichakula kutenga munthu kumuyika ndende uli ndo naye kumtsinje kutino ngona ije kuti usambira kutino yamiza munthu yamuboliza koyamba muboliza kachitatu njoka nkudzadutsa madzi munthu njoka tsidya ilupira tsidya lina ikatendo ti galimoto pansewu kuthamanga spidi paka 120 ndikuti mafuta adzadza munthanki woyira akutayikira ndikuti mapasinja akumvera nyimbo kwinaku ndikuti driver akuimba foni akuimbira anthu kumodzi kuti ndatsala pangono ofika ndikuti amayi aja ali kumunda akuchola doe cholinga nkuti posedwa apa nthaki kona 6 o'clock kuti patseni nkhani mjournal da manya kenako ndikuti maphunzira akupita patsogolo akatondera ana asukulu ena alimba mayeso ena kuti adakachira mayeso ndikuti ukati walandira nota zako zija kulikoti kumsika panopo ngati panopo anthu ambakalotsegula misika mashopu osiyanasiyana amene ndinzimayi amene ndiye munthu wamayi mvera aposedwa pa tidza ndi Journal de Manhã.

le dans syndicat de fatse kule nsapansi libasalini labwino libasalini labwino ndine sokuti ndire wenzaba kudzinzira wanthu senza kuti muri kusipa chakora kuno kunyumba mphepo ya rad mosambiki sfema na mhidi 10 9 yoro itso itu minutu ndikona kuona 3 segundos e 20 segundos ndiye tikuba kutsokola chikonzekera pesero watu basala tula nyimbo zathu ndiye basali mweri lili munjira tiri kuponda apa na apa kuti basali ngatsenje tani tsiku zino kudza zino tinzabona basali mweri mudzakhala nzvedzwa shana mbati kinta mbati kinta edisaun mashibesi mashibesi mashibesi mashibesi mulitana zinshi bondia.

Ya pesero watu ni zomuli kufa panopa pesero watu ku studio se nkari mpili bangono di Olinda Agustini Matavele. Anzi pasira sa kumari sina chibu tibuti eh? Itza wano na sans na sans bangono ikali banjo lo karoka na ngoma kubosi isans bangono chibu tibuti nasiana bangono bas ita wanza ntuhiri bangono Ndo salam hindi zefemba kutiswane ndhawe kumi pomwe wanzangu tiolinda Agustini Matavel ndatipasira zokumarizira zanchi kauchino hane zanchi kutikizi patakumi baa kwanzakani

banji tembe kodoleko magitala apa tikodoleko magitala banji apa tipano pamene tikuyembekeza kuti berende nkhani za mtsiki wochetete ndi zonjezerako uyu ndi Salvador Jalusa akuti anapereka zinko.

Apa ni nyimbo zoka zoka ndetu zimene ziliperekeze mpaka na ruba 5 minutes to 6 ameshege magunte kunsembedzi kusamowa. Akumbetsera radio Mosambiki.

0: mwaikiro avusera radio munatipurutana bulikira mphimba zakusiyana-siyana mwenemo ndi maudi tiri kufika ife pa ndzidzi uno nawo makani athu pakulonga thangwi ya gwapa chitwa na mamuna mkulu swa Delino Khadich anakwanika mkati mwa ino studio ya radio Mosambiki pa ntsiku ya lero toera kuti tikwanise kubva mwanyankhwira mabasa ninga awa gwapa chitwa mambo msene tisanchemenesa mamuna mkulu citoera kukumbuka pire pyakale kukumbuka pire pyathu ife ninga sena nkuveka kuti lero trina gwapa chitwa analonga thangwi axamwali awiri axamwali anewa mbozi mwa iwo ndiuli adenda munangu ace kalongesa mkazi wanzace mbakwanisa tenepato kutamba naye mabonthi pinthu pya kusukwalisa pinthu pya kukhonda munangu ace kuthema pachisa penu ninga uxamwali apo Khadich chokutoma tinabva nyimbo ishi ya amaya kwankhanga bulukira mbwalo mwa distritu ya Mutarara toera kuti munangu ace tikwanise kudzimula thanthu kumakani kuti ndiri na nzanga kumchini Jaime Alferes fala njangaine ino pano Antonio Domingos na pakhundu apa tina mamuna mkulu xu Adelino Khadich simotai Khadich
1: tepo talambala cha nthete avalika kunduli kumimba kunosiwa makamiza nthete davalete nga kundula nkhabe mumusana kobi kufuna kugula nguwo kukolada deni hitai ife nditepo ningakuti ndatomakale kupilonga kuti talambala cha nthete vazika kunduli kumimba kunosiwa kusiwa kusiwa unasiefe kodi tikaenda tinagona dedede basi kumimba tilanganisa kuzulu tita kuchangizidati kukhonde phoka machipi tinafika siku basi mpitiba kupweratu pyense paso maria aningazungwalungakarani nde kontorno manu ene ande ndizati kuenda kutalitai mbatitomekira tendeni tintukule sangalalisa mai maria bizanji januari asafuna tendeni tintukule radiato uyo alikuza mai veserani afikirika mai tendeni tintukule radiato akaza kwankhanga navutana naye mai maria kunja kulelo wandisakira yanga pantimatai masifembo tai yabisala kutobola umunomu kunsaka litiyake nosepe nolipapi peni tenchino pano chata zansaka mai tangumana tendeni tintukule radiyatu khala ni duzya gwapechitwa ali duzi tamphata cha kadabirisa kafikirika